Muyera, Telefone será, Casoro Mopere Maceba, Ansera Wajara Nazara, Jandara Mau Benyo Soso, Dokunilo, Dokunite, Dokunilo, Dokunite, Dokun, Casoro Alelocho, Wabinyo Soso, Wadesera Wadala Sefu Were, Jandara Mari Sefu, Wadala Ale Were Sa, Ale Buara Watimina, Ayemi Kende, Benu na jiri belo ajene ye wati mina aku ala dari kwe buara mi problemu sora la yando nele bafu ingo tialo ibara mo bajila so aku basite mule kera ingo fue mage kone hagiri nyanga mera wale yake kone bole la sora seya sufere kai ya fo aku akawari Sufere ke kwa kawari, sefu kujeli lodo. Aku woro maribala, kwa negera sora siye wo. Aku watumana, aku cheme saba anibiduru. Ni watene mwangu wansalo cheme duru, weti puwala. Aku aku ele yere bitami. Sufere ke ya fawo, aku wabita malila. Ebanga sora sisu nekatadi malila wa. Emi cheni lwa, aku watine lwa. Watuma mwabiri gareza. Aye mobili gare, woko nama wari bode, woko mobili tibuje. Suferega kujeru lodo, wolo ya dafode, jandala make ya po. Etara sora sisu yende, webita na yeho, jeme seki ya nipi waro. Nega jeme saba nipi duru kutabilala. Wodoma batungo, watuma na aye wari pawo. Jemesegi kopi warata bolo aku basite kwikata aye wari di duati mina nene babi aye wari di wati mina iteri woye sira disa kusuverege kwikata sa ingusuverege